shekara, daga in aka ce maka damina 70 daidai yake da a ce maka shekara 70 domin duk shekara damina daya ake. Ma yi hajjimin hadisi abinda za mu kiro shi wannan hadisi na fito, fadlu siyami.

yakin neman zabe na shekarar 2027 zai fara nan ba da jimawa ba a duk fadin kasa. Ka dauki minti daya kai tunani akan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu daci. Babu hular